menghasilkan praktik kedamaian. Karena meremehkan mereka, karena meremehkan mereka, karena meremehkan mereka.